0: Info Pro 2 FM Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, Timnas Jerman memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia. Dan tentunya setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan yang diraih berkat 2 gol penyerangan pengganti Dennis Undav pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini menjaga tren positif Jerman sekaligus menghindarkan mereka tentunya dalam ancaman tersingkir lebih awal seperti pada beberapa edisi sebelumnya. Sementara itu, Pantai Gading masih memiliki peluang lolos dan juga akan menjalani lagi penentuan pada pertandingan terakhir grup.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Ajang Mandiri Jogja Marathon 2026 resmi digelar pada Minggu 21 Juni 2026 di kawasan Yogyakarta. Ribuan pelari mengikuti nomor maraton, half marathon, 10K ataupun 10K dan juga 5K dalam salah satu event lari terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan tahun ini kembali mengusung perpaduan olahraga, budaya dan juga pariwisata Yogyakarta. Dan event ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi sport tourism nasional dan juga internasional.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Persaingan grup B Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah Tanjung Verde yang mampu menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga sebelumnya. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar tentunya pada fase grup turnamen tahun ini. Tanjung Verde yang kini menghadapi Uruguay dalam laga lanjutan grup pada 21 Juni, sementara Spanyol akan bertemu Arab Saudi, dan persaingan menuju babak gugur diperkirakan berlangsung ketat karena seluruh tim masih berpeluang lolos.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

Pro 2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh.

92, kalau pagi hari ini kamu melihat ribuan pelari ya kan? Yang berlari di kawasan Prambanan itu karena adanya Mandiri Jogja Marathon 2026 teman-teman dua yang kali ini sedang berlangsung nih teman-teman dua. Yang tadi pagi udah ikut ataupun join, mana nih suaranya nih? Aku udah lihat story teman-temanku yang kayaknya jam 3 tadi udah ready, udah prepare pemanasan gitu kan untuk Mandiri Jogja Marathon. Dan menariknya nih teman-teman dua, event ini tuh enggak cuman sekedar lomba lari loh, tapi MJM ini sudah jadi salah satu ajang paling bergengsi di Indonesia sejak pertama kali digelar tahun 2017. Nah, tahun ini peserta lari dengan latar belakang kawasan Candi Prambanan ini jadi salah satu daya tarik utama sekaligus ikon sport tourism teman-teman berdua. Ada 4 kategori yang dilombakan, yaitu maraton 42 km ya kan, half maraton 21 km, 10K habis itu 5K dan 5K fun run, dan tentunya para pelari maraton ini bahkan sudah memulai start sejak pukul 4.45 teman-teman berdua untuk menikmati suasana fajarnya khas Jogja. Nah, yang buat MJM ini berbeda dari event lainnya adalah perpaduan olahraga, budaya, dan juga pariwisata. Peserta larinya itu gak cuman dari Jogja tentunya, ada dari beberapa negara. Kurang lebih kalau aku baca nih sekitar 17 negara nih teman-teman dua. Dan tidak hanya mengejar catatan waktu terbaik, tapi juga menikmati panorama pedesaan, hamparan sawah, hingga kemegahan Candi Prambanan yang menjadi warisan dunia UNESCO teman-teman dua. Selain itu juga dari Bank Mandiri melibatkan seluruh puluhan desa di sepanjang rute melalui program Mandiri Sahabat Desa Temro 2. Dan tentunya ini salah satu program untuk memberdayakan masyarakat dan juga memperkuat dampak ekonomi lokal dari penyelenggaraan event. Seru banget sih kalau misalkan kita tuh bisa lari bareng, setelah itu kumpul sama teman, bisa upload-upload Strava ya kan? Sama menikmati nuansa pedesaan. Emang sih namanya lari itu kadang berat, tapi kalau udah rame-rame kayak gitu gak kerasa, yakin deh gak kerasa asli. Aku terakhir yang kemarin event tuh yang 10K teman-teman berdua itu, aduh, awalnya kayak aduh 10 kilo kuat gak sih ini 10 kilometer, tapi ternyata setelah bareng-bareng lari rasanya gak ini loh, gak kayak jauh gitu, rasanya deket dan juga seru banget. Apalagi sama sharingnya tuh, aku seru banget teman-teman dua sama sharing-sharing yang ada di sekitar kanan kirinya pelari. Ya semoga ini jadi event tahunan yang membuat semangat lagi untuk berlari para runners, terkhususnya bisa meningkatkan ekonomi dan juga yang ada di lokal Yogyakarta tentunya. Dan buat kalian teman-teman dua, jangan lupa kali ini ada berbagai agenda ataupun acara-acara yang tentunya bisa kalian dapatkan informasinya melalui Pro 2 Jogja. Dan kali ini stay tune teman-teman berdua bareng aku Safir Ajing di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, untuk kalian yang hari ini akan beraktivitas dan tentunya hendak keluar kota ataupun hendak melakukan kegiatan di luar ruangan, kali ini kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca. Dan kali ini untuk edisi 21 Juni 2026 untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA, yang kita akan dapatkan informasinya bersama dengan Prakirawan Bakti dan juga Prakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota Kabupaten Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari, secara umum juga diperkirakan cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dan dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saudara, di wilayah DIY diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Gelombang udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan DIY atau perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan berawan. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini bagi masyarakat wilayah DIY untuk hari ini nihil atau tidak ada. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026, yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 90%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Ya teman berdua, itu tadi informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah bandara JIA untuk hari ini. Edisi Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih untuk perakhirawan Bakti dan juga perakhirawan Arun.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Buat kalian teman Pro 2, ada kabar yang seru tentunya yang kalian nih rindu sama suasana Jogja yang tempo-tempo dulu. Karena mulai besok teman Pro 2 hari Senin 22 Juni 2026 hingga 28 Juni itu ada yang namanya Pasar Kangen TBY, tahu kan ya, TBY, Taman Budaya Yogyakarta, dan itu siap mengajak pengunjung bernostalgia nih selama sepekan penuh nih teman Pro 2. Enggak tanggung-tanggung, bukan sehari, bukan dua hari, bukan tiga hari, sepekan lo teman Pro 2. Seru ya. Dan Pasar Kangen ini bukan sekedar bazar ataupun pasar rakyat biasa, tapi ini adalah sebuah event tahunan yang selalu dinanti nih oleh warga Jogja, bahkan gak cuma warga Jogja tentunya. Dari berbagai daerah biasanya datang hadir spesial untuk menikmati nih nuansa tempo dulunya di Pasar Kangen TBY. Dan ini akan menghadirkan pengalaman kembali ke masa lalu melalui berbagai kuliner tradisional. Ada juga dolanan ya, kayak permainan jadul gitu. Kemudian ada kesenian rakyat, sampai ada beberapa aneka produk kerajinan lokal teman Pro 2 yang akan disuguhkan, yang mungkin sudah jarang ya ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian memasuki area Pasar Kangen ini, kalian juga bisa disambut dengan suasana kampung khas Jawa ya kan teman Pro 2, yang penuh dengan kehangatan. Jadi berbagai stand kuliner ini, ada beberapa kayak jajanan legendaris. Kalau terakhir itu waktu aku kesana ada cenil dulu teman Pro 2. Tahu enggak sih cenil? Apa cuman aku ya yang baru kayak menikmati, oh ini cenil gitu kan. Ada juga gatot, tiwul, jadah, apalagi yang kemarin ada ya, geplak, jenang. Nah, kalau jenang nih pasti beberapa tempat tuh ada di di lokasi Pasar Kangen nih teman Pro 2. Ada juga minuman-minuman tradisional nih. Kalau misalkan aku waktu itu jamu yang aku minum, aku beli jamu teman Pro 2 waktu itu, jamu sama es dawet. Wah, itu sungguh-sungguh top sih, perpaduan yang top. Nah, mungkin ini bisa mengingatkan kamu ya kan ke masa kecil ataupun cerita-cerita orang tua kita, kakek nenek ya kan, dulu mbahku gini loh makannya. Makannya timbul lah gitu. Tapi gak hanya itu teman berdua, ada berbagai permainan tradisional juga yang terus dihadirkan, kayak misalkan egrang, engklek. Teman berdua masih ingat ada zaman gangsing gak sih? Kalau Mbak Tri pasti tahu nih, Bu Endang yang lagi gabung ini juga pasti tahu ya, gangsing. Kemudian ada juga dakon gitu kan, dan juga permainan rakyat lainnya yang kini udah mulai jarang tuh teman Pro 2 dimainkan oleh generasi muda, karena ya beberapa generasi muda seumuranku gitu kan pahamnya game. Jadi kalau game-game tradisional kayaknya udah jarang nih, padahal seru banget ya gak sih, apalagi kalau waktu kecil tuh mainan yang lari tuh gobak sodor gitu kan. Nah, ini tentunya yang membuat Pasar Kangen ini selalu menjadi daya tarik lintas usia teman Pro 2, karena mampu mempertemukan kenangan masa lalu dengan generasi masa kini. Nah, menariknya lagi, setiap malam nih biasanya pengunjung juga dapat menikmati beragam pertunjukan seni, mulai dari musik tradisional, kemudian ada tari daerah, ada pentas komunitas, sampai berbagai pertunjukan menampilkan kekayaan budaya Yogyakarta dan juga Nusantara. Nah, buat Pasar Kangen juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM nih, untuk juga pengrajin lokal untuk memperkenalkan produk mereka khususnya ya. Dan mulai dari pengrajin kerajinan tangan, kemudian ada produk kreatif, sampai barang-barang bernuansa vintage yang tentunya sering jadi buruan para kolektor dan juga pecinta budaya. Jadi kalau kamu lagi mencari destinasi ataupun venue yang cocok buat keluarga, teman, ataupun sekedar menikmati suasana Jogja yang autentik, aku rasa Pasar Kangen ini bisa jadi salah satu pilihan menarik pekan ini teman Pro 2, karena di tengah perkembangan zaman yang serba modern, selalu ada ruang untuk mengenang, merawat, merayakan warisan budaya juga menjadi bagian dari identitas kita. Oke, kali ini yang udah request Mbak Rini di Pakem. Kok Mbak Rini sih, Mbak Tri di Pelayan ya. Udah kangen nih sama Mbak Rini berarti nih. Mbak Rini kok belum gabung ya. Mbak Tri di Pelayan minta lagunya ini, The Chainsmoker yang Closer, dan juga Mbak Endang yang ada di Klaten. Maturnuhun Mbak Endang, selamat pagi juga. Mau minta lagunya Cegil yang Nabila, Ikro yang Rhyme Louder, yang terus habis itu ada Dunia yang Dinanti. Oke, satu aja ya berarti ya Mbak Endang ya, karena Rhyme Louder semua nih. Aku puterin yang Cegil dulu sama Dunia yang Menanti. Kali ini spesial untuk yang udah gabung di 08112511025 ada Closer. So buat kalian stay tune ya di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English. Setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yep, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng aku Safir Ajeng, tentunya yang meramani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aku mau menyapa satu-satu yang udah gabung di hari ini. Tadi ada Mbak Tri di pelayan, dan juga ada Kak Kevin Ariel yang udah gabung. Tentunya thank you so much ya, dan juga udah request lagu, dan lagunya udah aku puterin spesial buat kalian tentunya. Dan kali ini ada yang spesial nih teman Pro 2. Apa itu yang spesial kira-kira? Yang spesial kali ini aku mau menyapa ada Mbak Endang yang ada di Klaten. Selamat pagi Mbak Endang. Dan kali ini Mbak Endang mau minta lagunya ya, Cek, yang ini Cekil Nabila ya, dan juga Rhyme Laude. Rhyme Laudenya belum ketemu nih Mbak Endang, tapi nanti aku siapin yang Rhyme Laude yang langsung pipi ya kan, supaya tambah manis gitu loh ya senyumnya. Nah kali ini Mbak Endang ada yang spesial karena apa? Lagunya ini spesial buat Mbak Endang dan juga anaknya Axelvio Bianji. Ntar namanya susah banget, Axelvio Bianji ya kan, yang hari ini ultahnya barengan. Wow, selamat ulang tahun Mbak Endang yang ada di Klaten. Wow, pokoknya doa terbaik untuk Mbak Endang dan juga putranya ada Mas Axelvio Bianji ya, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, pokoknya apa yang menjadi sesuatu yang diinginkan itu diijabah gitu ya. Dan tentunya sukses ya, tambah suksesnya untuk Mas Axelvio juga tentunya. Semangat, ini masih sekolah atau umur berapa nih Mas Axel, atau udah mahasiswa malah? Semangat ya Mas Axel, pokoknya jadi yang terbaik untuk kedua orang tuanya gitu. Kali ini spesial ada Nabila Tadkia Cegil ya buat Mbak Endang, dan juga nanti ada Rhyme Laude yang langsung pipi. Kenapa langsung pipi? Ya biasalah, biar tambah manis kehidupannya setelah ulang tahun tambah manis ya, untuk spesial Mbak Endang dan juga Axelvio Bianji. So, selamat ulang tahun hari ini untuk Mbak Endang dan juga Axelvio, semoga panjang umur dan sehat selalu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: You take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, udah di jamu jamnya lagu kamu, jamu jamu. Aku mau menyapa Mbak Edang yang lagi ulang tahun. Tadi udah aku puterin spesial ya. Pokoknya karena lagi ulang tahun, aku puterin tadi lagu Selamat Ulang Tahun dari Discoria featuring Lail Manino. Abis itu ada Adin featuring Bandung Jazz Orchestra. Tuh yang ngucapin aja banyak banget kali ini. Spesial tentunya untuk Mbak Edang dan juga putranya ada Axel Vio Bianji yang hari ini ultah bareng Sugeng Ambalwarsa ya Mbak Endang. Oke, kali ini di jamu-jamnya lagu kamu, kira-kira ada lagu apa yang siap kamu pilih? Loh, mana ini tadi kok hilang? Aduh. Bentar, kok ada hilang dulu ya teman-teman? Bentar nih. Oke, di jamu-jamnya lagu kamu tentunya kayak biasanya, kita akan share teman-teman 5 lagu yang bisa kamu pilih tentunya di pagi hari ini. Lagunya apa aja, jeng? Lagunya ada ini tadi hilang. Oke, lagu yang siap kamu pilih teman-teman 2 kali ini ada lagunya Sheila on 7, sederhana. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Fabio Esser yang rumah singgah. Jisoo, Blackpink, Flower. Kemudian Maroon 5 yang featuring Lisa, Praise List teman-teman 2. Dari 5 lagu kali ini, pilih 3 aja yang kira-kira mana nih yang paling ingin kamu dengerin. Dan nanti akan aku puterin di jam 8.45. So, stay tune ya teman-teman 2. Ulangi lagi, jangan lupa ditulis dulu Sheila on 7 yang sederhana. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Fabio Asher, rumah singgah. Next ada Jisoo, Blackpink, Flower. Kemudian Maroon 5 featuring Lisa yang Priceless Special for you teman-teman 2. So let's go join with us. Dan kalian bisa gabung di 0811-2511-025. Kali ini 3 lagu yang paling ingin kamu puter, yang mana kira-kira? Stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan moko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain nonfimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal digunakan saat bersama orang asing, dan banmal digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Halo, masih bareng aku Safira Ajin tentunya yang menemani kamu di pada kali ini di apa namanya? Kok lupa programnya jamu. Jamnya lagu kamu, kenapa ingatnya jadi jaga malam ya? Belum malam udah jaga malam aja. Kali ini teman Pro 2 masih di jamnya jamu, jamnya lagu kamu. Aku akan share nih 5 lagu yang tentunya bisa kalian pilih 3 lagunya. Ada Shilon Seven, Sederhana, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian Fabi Asar, Rumah Singgah, Jisoo, Blackpink, Flower. Kemudian Maroon 5 featuring Lisa yang Priceless. Jangan lupa pilih 3 lagu yang menurut kamu ingin didengarkan nanti di jam 8.45. Jangan lupa ya, pokoknya pilih aja. Oke, dan tadi juga ada satu lagu yang udah di request dari Kia yang ada di jauh sana. Katanya jadi solo sih. Aku puterin juga. Dan momen kali ini aku akan siapkan 3 lagu spesial buat kamu yang terbanyak. So stay tune teman-teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Perunggu, teman Pro 2 udah aku puterin untuk mengawali jamu-jamnya lagu kamu yang udah ready kali ini teman Pro 2. Tentunya udah aku pilih nih, 3 yang paling banyak. Udah aku hitungin juga pokoknya ya, spesial buat kalian. Thank you satu persatu akan aku bacakan yang udah join di pagi hari ini. Siapa nih? Mbak Lara Purnamasari mintanya lagunya Shell on Seven yang sederhana. Akhirnya gak telat ya mbak. Biasanya pilih lagu, tapi pas lagunya mau diputer. Oke. Shalom Simon sederhana, Fabio Esser, Rumah Singgah, Maroon 5 featuring Lisa Priceless. Kemudian ada Mbak 3D Playen, lagunya Shalom Seven, Pamungkas, Maroon 5 featuring Lisa. Kemudian oh mbak maaf ya baru aku puter tadi ya, soalnya iya ada tamu nih, anak-anak muda seumuranku 17 tahun biasa. Kemudian ada Fuad, pilih lagunya Shalom Seven sama Pamungkas Maroon 5. Okay, thank you Fuad. Habis itu ada Mbak Rini Dipakem, terima kasih Mbak Rini minta lagunya Shalom Seven, Pamungkas sama Fabio Asher yang Rumah Singgah. Mau dong Petra Sihombing? Oke boleh nanti ya setelah segmennya jamu, jamnya lagu kamu. Jamunya ditelas kerien Mbak Rini. Oke, okay, 3 lagu yang udah dipilih paling banyak lagunya Shalom Seven yang sederhana, Pamungkas sama Maroon 5. Oke, okay, siapa aku puterin? Thank you, matur nuwun sangat untuk Mbak Rini, Mas Fuad dan juga Mbak 3D Playen, ada Lara juga. Ada siapa lagi yang udah gabung nih? Pokoknya matur nuwun, kali ini aku puterin spesial buat kalian yang udah jadi jamu. Dan buat kalian teman Pro 2, nanti masih ada waktu untuk kalian request. Tentunya kalian bisa gabung di 0811-2511-025. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Priceless nomor 2 dari Maroon 5 featuring Lisa. Kali ini udah aku puterin spesial tentunya buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Kira-kira aktivitasnya lagi ngapain nih? Yang lagi minggu-minggu pagi udah gabung di jamu, tentunya terima kasih ya teman Pro 2. Yang untuk kalian lagi persiapan untuk prepare wisata, jangan lupa pastikan semua barang-barang yang mau dibawa di tempat wisata jangan sampai ketinggalan, ya kan? Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian mau wisata yang basicnya makan-makan, pastikan tempat wisata yang untuk kalian datang ini ya, ini dibolehkan bawa makanan. Karena ada beberapa kejadian ya kan, ke tempat wisata udah bawa makanan banyak, tempat wisatanya yang gak bisa bawa makan. Aduh, repot nih, padahal udah masak banyak banget. Nah, kalau kalian kejadiannya kayak gitu kan repot ya. Daripada kayak gitu, mendingan sudah prepare nih, kira-kira hari ini mau kemana wisatanya, setelah itu kira-kira boleh gak tuh di tempat wisatanya bawa makanan. Oke gitu teman-teman dua. Dan kali ini aku juga mau menyapa Mbak Rini di Bakem. Mbak Rini mau minta lagunya Petra Sihombing. Oh, Petra Sihombing yang mana nih? Yang 80 km. Oke, berarti ini ya jarak jauh ya. 80 km jauh banget Mbak, mau kemana sih sampai jauh-jauh. Aku siapin buat Mbak Rini yang udah request lagunya Petra Sihombing. Dan buat kalian udah masuk nih jamnya, boleh request, kalian boleh join di 08 11 05 11 025. Dan kira-kira di jam segini, kira-kira kalau misalkan mau wisata siang nih, enaknya kemana ya? Boleh dong kasih info ke aku di 08 11 25 11 025. So stay tune teman Pro 2, barengan aku Safira Ajeng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas tentang salah satu wisata ya kan, yang ngobrolin tentang makan ataupun tempat wisata yang bisa dinikmati untuk sambil makan ya kan, ataupun sambil kumpul dengan keluarga gitu kan, sambil gelar kelasa kali kan ya. Nah kalau kita ngomongin itu, ada salah satu tempat wisata yang kali ini tentunya lagi rame banget nih teman Pro 2 ya, kayak tadi yang aku katain tuh, yang menjadi ikon ataupun lagi jadi ikonnya di Yogyakarta, yakni Candi Prambanan. Nah pagi ini kawasan Candi Prambanan ini bukan hanya menjadi destinasi wisata tentunya, tapi juga menjadi saksi semangat ribuan pelari dari berbagai daerah yang mengikuti MGM apa itu? Mandiri Jogja Marathon. Dan event ini teman Pro 2 kembali menegaskan posisi Yogyakarta sebagai salah satu destinasi ataupun sport tourism terbaik di Indonesia tentunya. Nah, menariknya lagi, MGM kali ini teman berdua diikuti oleh 10.000 kurang lebih dari 10.000 tentunya peserta lari yang mengikuti mulai dari maraton 42 km, kemudian ada half marathon 21 km, 10K ataupun 10 km dan juga 5K fun run. Nah, bahkan untuk 5K sendiri ini panitia menerapkan sistem wave start teman berdua. Supaya apa? Supaya pengalaman peserta ini menjadi lebih nyaman dan juga aman gitu. Nah, tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, karena event ini punya dampak ekonomi yang besar teman berdua. Mulai dari hotel ya kan, tambah ramenya, restoran tambah rame, transportasi sampai pelaku UMKM lokal ini juga merasakan bagaimana manfaat dari kedatangan ribuan peserta dan juga pendamping yang ada di Yogyakarta. Ya gimana bayangin, misalkan satu orang ya mau lari ngajak doinya, ngajak orang tuanya ya kan, ataupun ngajak saudaranya atau bahkan teman-temannya, itu pasti akan banyak banget sih yang hadir di Candi Prambanan. Dan menariknya teman dua, ini juga tentunya menjadi gelaran akhir pekan yang begitu luar biasa mengingat udah mendekati Juli aja ya teman dua. Buat kalian yang datang ke Jogja untuk menikmati Malioboro ataupun wisata budaya, hari ini ribuan orang datang untuk berlari sambil menikmati keindahan Jogja dari sudut yang berbeda. Karena Mandiri Jogja Marathon ini setiap kilometernya bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang pengalaman, budaya, dan cerita yang akan selalu dikenang. Buat kalian yang mungkin lagi balik nih dari event Jogja Marathon kali ini MGM, ataupun yang lagi di perjalanan dan lagi dengerin suaraku, boleh deh kalian share bagaimana experience-nya ketika kalian gabung di MGM. Yang paling seru ya, sampai bikin aku getun. Apa sih getun? Kayak semacam, aduh sayang banget gak bisa ikut gitu kan, padahal pingin banget ngerasain maraton. Maraton kayaknya rutenya lah depan rumahku, nanti habis setengah maraton aku tidur dulu teman Pro 2. Tidur, habis itu nanti lanjut lagi kan, muter lagi. Tapi seru sih, next time mungkin aku juga pingin ngerasain gimana serunya half marathon dulu. Terakhir kan 10K ya, 10 km ya kan. Naik ke half marathon dulu, nanti next time kita join ke full marathon. Ya meskipun di gerbong akhir enggak apa-apa lah. Yang penting ada pengalaman di event-event marathon kayak gitu. Ya kalau tadi aku lihat di story-nya temanku sama-sama orang RRI juga nih, kayaknya dia lagi ngesut di gerbong pertama, gerbong awal, ya kan? Di gerbong pertama tuh kelihatan tuh yang biasanya juara di tingkat-tingkat internasional, yang larinya pace 3, sepatunya yang mentul-mentul. Aduh, itu emang cakep banget sih. Seneng banget kalau lihat para pelari kayak gitu, jadi semangat gitu kan. Mungkin kita yang udah agak mager, malas-malesan untuk lari, kalau udah lihat mereka, aduh, tambah semangatnya. Kelihatannya kalau dari jauh, larinya enjoy, habis itu kayak gampang gitu kan. Tapi pas kita ngerasain, lari kita udah kayak jalan. Karena saking terengos-ngosannya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha dan juga sudah always try untuk ngerasain gimana sih lari 5K, 10K, ataupun half marathon. Nah kali ini karena memang banyak banget yang hadir, ribuan orang yang hadir di Prambanan, supaya jadi memori yang baik, kali ini akan aku puterin. Bukan memori baik ya. Tadi karena udah nih si dari Shilang saya udah aku puterin. Ada ribuan memori yang akan dikenang tentunya di Candi Prambanan, spesial kali ini dari Lomba Sihir.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin dong keran airnya.
3: Ih, kamu mah aneh. Aku kan lagi cuci tangan. Gak lihat apa kalau aku lagi sabunan gini?
2: Lah itu dia, keran airnya dihidupinnya entar aja, abis gosok-gosok tangan pakai sabun.
3: Ah, nanggung. Udah nyala dari tadi juga.
2: Gini-gini nih yang bikin boros air. Masih banyak loh di luar sana yang susah dapetin air bersih. Gak kasihan apa?

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini teman berdua, kalau kita ngomongin salah satu event-event yang ada di Juni nih ya. Nampaknya bulan Juni cukup padat ini. Ada beberapa event pertunjukan ataupun juga event running, event-event di wisata lainnya teman berdua yang bisa kalian datangi, kayak Art Jog juga yang merupakan salah satu jadi event tahunan yang ditunggu. Dan di Taman Budaya Yogyakarta kalian juga bisa tentunya ngonten-ngonten sambil menikmati ala-ala pasar kangen gitu ya Taman Pro 2. Nah, pada penghujung bulan, tepatnya di bulan Juni di tanggal 26 Jumat ya Taman Pro 2, ternyata ada dua opsi pertunjukan musik nih yang konsepnya tentunya hangat dan juga personal banget di dua lokasi yang berbeda. Kalau kita mau dengerin lagunya Bilal Indrajaya, ada pertunjukan Dua Dunia yang digelar di Gram Hotel by Ambarukmo Taman Pro 2. Dan konser ini itu punya konsep yang lesehan santai gitu, kan seru ya. Gimana tuh kalau konsernya biasa yang berdiri, ini di lantai Taman Pro 2 ataupun santai gitu kan. Konsepnya lesehan, bukan rapat ya. Beda nih, ini konser loh. Jadi kehangatannya pasti seru banget itu, kerasa dekat banget sama Bilal Indrajaya. Nah, karena Bilal akan membawakan materi lagu dari album mininya EP Taman Pro 2, dan ini yang bertajuk Dua Dunia, dengan ditemani bintang tamu spesial ada Danila Riyadi. Dan tiketnya cukup murah nih teman berdua. Ada juga Nadine Abizah, Rituals nih teman berdua. Rencananya ada di GNM Blok di Wirabrajan. Dan Nadine Abizah ini siap menyuguhkan pertunjukan dengan formasi band penuh alias full band. Konsep Ritual sengaja dirancang tentunya secara personal untuk membawa emosi pendengarnya yang larut lebih dalam di setiap bait liriknya teman Pro 2. Dan di sajian lebaran seni dan juga pameran rupa kontemporer di bulan Juni juga akan hadir. Ini menjadi surga bagi para penikmat seni visual dengan bergulirnya momentum lebaran seni. Bukan lebaran hari raya loh ini, lebaran seni teman Pro 2. Ada yang Art Jog di tanggal 19 Juni sampai 30 Agustus. Ada juga pameran Semara Bawana 2026. Ini nampaknya sampai tanggal 26 Agustus. Cocok banget kalau kalian pengen tur di sekitaran kedaton Keraton Yogyakarta, karena di sana ada pameran historis yang dibuka sejak Maret sih teman Pro 2. Udah lama ya Maret, habis itu April dan sampai Agustus nantinya. Ada juga kalian bisa menikmati pameran Art is All Around teman Pro 2 yang rencananya akan dilaksanakan di 30 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai karya kolaborasi dari 121 seniman berbakat. Gak tanggung-tanggung, 121 loh ya. Itu bukan angka yang sedikit teman Pro 2 untuk mengumpulkan para seniman berbakat. Dan pameran ini tentunya menjadi pameran seni estetik yang dapat dikunjungi oleh publik secara gratis di Porta BM Ambarukmo. Jangan lupa ajak teman kalian supaya nanti kalau ngesut-ngesut alias untuk ngetek video, kalian gak kesusahan ya kan, daripada wira-wiri. Mendingan kan ngajak teman ya gak sih? Oke, teman Pro 2 masih di sepada kali ini. Aku, Safira Jing, siap menemani kamu dengan deretan list lagu yang tentunya bisa kalian dengerin di aplikasi RRI Digital juga teman Pro 2. Aduh, ini nih akibatnya nih. Oke, pakai aplikasi RRI Digital kalian bisa tentunya dengerin dan juga kalian bisa explore di berbagai portalnya, juga di beritanya teman Pro 2. Kalian juga bisa menyaksikan berbagai video-video yang ada di sana. Jadi enggak usah khawatir kalau misalkan kalian keluar kota dan ingin dengerin Pro 2 Jogja, enggak usah khawatir. Pokoknya kalian bisa pakai akses aplikasi RRI Digital. Kalau sambil lari gimana? Itu pas banget sih, apalagi kali ini ada event Mandiri Jogja Marathon. Pas banget teman Pro 2, kalian bisa sambil dengerin di pas lari ya kan, pakai earphone kalian sambil lari, kemudian tentunya menikmati nuansa pedesaan yang ada jadi rutenya Mandiri Marathon. So kali ini masih bareng aku Safira Jing. Stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Gentleman Pro 2, terima kasih Matur Nuwun yang udah gabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya dari tadi pagi ya, sudah menemani aku sampai di jam 10 kurang nih. Udah di jam 9.54, soalnya aku mau pamit dulu teman Pro 2. Pokoknya dengerin selalu ya Pro 2 Jogja, dan kali ini Safira Ajeng pamit dulu, nanti posisiku akan digantikan oleh Vina Buviana. So thank you teman Pro 2, bye-bye.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Sekolah rakyat di wilayah Lendah Kulon Progo siap mendukung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027. Hal ini menjadi angin segar bagi pendidikan di Yogyakarta, sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang representatif. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Sastriawan, menjelaskan keberhasilan pembangunan ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras seluruh pihak terkait yang terlibat. Mulai dari tim penyedia jasa konstruksi, tim pengawas, hingga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Stasiun Klimatologi Yogyakarta memprediksi musim kemarau 2026 di DIY berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga akhir tahun dan berpotensi meningkat menjadi kategori kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta Reni Kranintias mengatakan sejumlah indikator atmosfer dan laut menunjukkan peluang berkurangnya curah hujan di wilayah DIY dalam beberapa bulan mendatang. Angin di wilayah selatan Ekuador Indonesia saat ini didominasi monsun Australia yang aktif. Sementara fenomena El Nino berada pada level moderat dan diprediksi bertahan hingga Desember 2026. Bahkan peluang peningkatan menjadi El Nino kuat mencapai sekitar 86%. Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diumumkan otoritas Selat Teluk Persia Iran sebagai upaya mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintas Selat Hormuz tetap diwajibkan mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Selamat menikmati hari Minggu yang tenang. Ya, tenangnya sih cuma sampai nanti jam 12 siang ya. Habis itu udah mulai gedebu-gedebu karena, aduh, besok udah hari Senin lagi, ya kan? Tapi buat besok yang udah mulai libur sih, hari Seninnya kayak ya udah chill aja. Anyway, hari Minggu ini aku temani teman Pro 2 ya, barengan sama Vina Muviana yang bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 2 di santai siang ya. Nemenin kamu yang lagi nyantai, nemenin kamu yang lagi bersih-bersih rumah, atau yang lagi jalan-jalan sama keluarga menikmati Yogyakarta. Welcome to Yogyakarta ya, semoga Yogyakarta bikin kamu betah, bikin kamu bisa menikmati segala sesuatu yang ada di Jogja, dari kulinerannya ada, wisata alam ada, wisata edukasi ada, banyak semuanya, tinggal kamu eksplor satu-satu teman Pro 2 ya. Sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana. Kira-kira ada lagu siapa? Nanti aku akan spill ke kamu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.

0: Nunggu lama ya mbak? Maaf hujan deras, saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
1: Gak apa-apa mas, makasih ya.
0: Mbak, ini kembaliannya.
1: Buat masih aja.
0: Beneran buat saya mbak?
1: Beneran.
0: Wah, makasih banyak ya mbak.
1: Sama-sama.
2: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Hitly Satesia nomor 2. Kalau udah ready, aku bakalan kasih tau ke kamu 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman bro 2. Dan semoga sih lagu yang aku kasih nanti sesuai sama mood kamu di hari Minggu yang semoga menyenangkan dan semoga lagi happy ya. So langsung aja teman bro 2, aku kasih tau ke kamu lagu yang udah aku siapin di bro 2 hitlist ya. Kita awali dari lagu Indonesia. Aku punya It Gitaf Takut, Hindia Secukupnya, ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Isyana Saraswati featuring Raisa, Anganku Anganmu, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alama, ada Malik and the Essential with Dia, Bianca Dimas featuring The Nail Ones, ada Sejauh Ku Memandang, dan Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Untuk lagu mancanegara, aku punya The 1975 with About You, Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and a Beat, ada Sam Smith featuring Kim Petras with Unholy, The Weeknd Save Your Tears, ada Madison Beer with Bittersweet, Taylor Swift All Too Well, Coldplay A Sky Full of Stars, ada Adele Easy on Me, Bruno Mars Risk It All, dan BTS with Come Over. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Teman Pro 2 tinggal tentuin mau mendengarkan lagu yang mana ya. Nanti kamu bisa WhatsApp aku lagu yang mau kamu dengerin ya. WhatsAppnya ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Satu orang maksimal 5 lagu ya, biar yang lainnya kebagian buat ikutan request. Oke, okay? Hello, kita awali 5 lagu pertama ya dari teman Pro 2 yang udah langsung gercep alias gerak cepat. Yang udah langsung nentuin 5 lagu yang pengen didengerin siang hari ini ya. Terima kasih ada Rini. Hai, selamat siang Rini. Lagu yang di request ada Hindia Secukupnya, And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, ada Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauh Ku Memandang, ada 1975 with About You, dan Madison Beer with Bittersweet. Okay, thank you so much buat Rini yang sudah ikutan gabung siang hari ini. 5 lagu yang sudah aku siapin buat kamu dan akan aku mulai dari The 1975 with About You, spesial buat Rini yang udah gercep ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

ya lagu yang tadi sudah di request sama Rini. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung ya. Masih ada dua lagu lagi yang nanti akan aku putarkan buat kamu. Ada And Now sama Ari Lusmana yang sesi potret di Ambianca featuring Daniel Watts sejauh ke memandang. Kalau ngomongin Hindia teman bro dua, rasanya tuh jadi salah satu musisi yang bisa dibilang tuh paling banyak menaruh perhatian itu teman pro 2 ya. Atau lebih tepatnya mencuri perhatian banyak orang gitu. Aduh, lagu-lagu Hindia tuh menurut aku enak-enak banget teman pro 2. Dan mungkin sebagian juga relate sama kamu gitu. Dan sekarang kalau ditanya sama Gen Z tuh mereka lebih demen dengerin lagu-lagunya Hindia. Setuju gak sih? Tapi dari banyaknya lagu-lagu Hindia, Everything You Are mungkin jadi salah satu yang nempel banget gitu teman pro 2 ya. Makanya gak heran kalau kemarin tuh Hindia dapat special award yaitu Indonesia Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 teman pro 2 ya. Dan penghargaan ini tuh diberikan berkat singlenya Everything You Are. Dan kemarin waktu di acara awarding di Japan, lagu Everything You Are itu langsung dibawakan di atas panggung teman pro 2 yang kayaknya makin bangga gak sih? Aku tergelitik sama salah satu komentar dari netizen gitu. Ada yang bilang akhirnya lagu Indonesia tuh terpampang dan terdengar sama masyarakat Jepang. Biasanya kan kita yang menikmati lagu-lagu Jepang, nah sekarang mereka yang menikmati lagu Indonesia. Dan ya itulah yang kami rasakan ketika tidak tahu arti bahasa Jepang. Jadi kayak diputar balik gitu teman bro dua ya. Tapi anyway, thank you dan juga terima kasih buat Rini yang sudah ikutan gabung. Dan congratulations juga buat Hindia yang udah dapetin penghargaan di Music Award Japan 2026. Dan semoga abis ini makin banyak penghargaan yang diterima sama Hindia, ya kan?

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Bro 2. Dan kita masih lanjut untuk memainkan lagu yang sudah dipilih sama kamu yang tadi udah ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Santai Siang ya. Tadi 5 lagu pertama dari Rini udah kita mainkan semuanya, udah beres. Sekarang kita lanjutin lagi untuk memainkan lagu selanjutnya yang udah dipilih sama 3D Plyen. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj, The Weeknd, Coldplay, dan juga BTS. Tadi The 1975-nya udah aku puterin ya. Terima kasih udah ikutan gabung. So, teman Bro 2 masih ada banyak lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Untuk lagu Indonesia aku masih punya It Gitaf Takut, ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa, kemudian ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, ada Isyana featuring Raisa Anganku Anganmu, kemudian ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alamak, ada Malik and Essential Dia, dan Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Untuk lagu mancanegara aku masih punya Sam Smith featuring Kim Petras with Unholy, ada juga Taylor Swift with All Too Well, kemudian ada Adele yang Easy On Me, Bruno Mars It All, dan udah itu aja. So langsung aja tentuin dari sekarang lagu mana yang mau kamu dengerin teman Bro 2. Aku nemenin kamunya di Bro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 ya. Tapi kalau di Santai Siang sih aku nemenin sampai nanti jam 2. Jadi langsung aja kasih tahu Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodwe, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

0: over.
1: Jadi siapa yang kemarin akhirnya berhasil buat dapetin tiket hari ketiganya BTS? Congrats buat kamu yang berhasil ya kan. Karena kan awalnya BTS tuh hanya akan konser di Indonesia selama 2 hari aja. Tiba-tiba dari pihak IMEI menambah 1 hari lagi mereka di Indonesia teman bro 2. Dan tiketnya itu dibuka kemarin hari Sabtu jam 12 siang. Baru dibuka jam 12, tiketnya udah sold out dalam waktu 10 menit teman bro 2. Bener-bener yang namanya ARMY itu langsung gerak cepat ya kan. Congrats buat kamu yang udah dapetin tiketnya teman bro 2. Yang belum dapetin, don't worry, kau masih bisa dengerin dan nikmatin lagu-lagunya BTS di Pro 2 Jogja ya kan. Kayak barusan nih kamu dengerin lagunya BTS yang Come Over teman bro 2, yang sudah di request sama Tri di pelayan. Thank you so much ya sudah ikutan gabung siang ini. Dan kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Ada Fuad, hai. Selamat siang Fuad, thank you banget sudah ikutan gabung siang hari ini. Pengen diputerin lagunya It Gitaf yang Takut sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Selamat pagi buat seluruh pendengar RRI Pro 2 Jogja, khususnya yang habis selesai CFD. Aduh, di Jogja tuh ada gak sih CFD by the way? Aku selalu bertanya-tanya. Dulu tuh setahu aku CFD ada sih di Jalan Sudirman, tapi itu gak berlangsung lama, ya udah kelar aja gitu. Tapi kalau di Jogja ada gak sih? Kira-kira boleh dong di komen, mana tahu nanti aku bisa datang ke sana dan menikmati CFD di Jogja ya kan. Thank you ya buat Fuad udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya sudah aku persiapkan buat kamu, dan kita masih nungguin buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku tungguin ya. Kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin, dan langsungan aja WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

kamu di Pro 2 Hit List sampai siang. Aku masih nemenin kamu sampai di jam 12. Jadi masih ada waktu 30 menit buat kamu kasih tau ke aku lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Kamu bisa kasih tau ke Vina lagunya ya. Dan sebelum nanti memainkan lagu yang dipilih sama teman Pro 2, kita lanjutin lagi deh untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Kevin Aril di Catur Tunggal yang pengen diputri lagunya Isyana Saraswati, Anganku Anganmu, Ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, sama Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Okay, thank you ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Jadi Vina masih ada beberapa lagu yang masih available buat kamu pilih teman Pro 2 ya. Kamu tinggal kasih aku Vina lagunya apa dan silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

itu nomor 2 melompat lebih tinggi. Salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Kevin Ariel. Thank you so much ya Kevin sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita lanjutin lagi untuk memutarkan lagu yang sudah dipilih sama teman nomor 2. Ada Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Pengen diputerin lagunya Taylor Swift ya, All Too Well, boleh. Tadi The Weeknd, BTS, The 1975 sama yang Bernadia udah aku puterin semuanya. Jadi tinggal Taylor Swift aja belum ya. Bayu tadi juga udah diputerin lagunya Coldplay, Justin sama Isyana, Taylor Swift-nya boleh. Habis ini kita mainkan buat kamu. Thank you Bayu di Gorean yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih ada Andar di Purworejo. Pengen diputerin lagunya tadi Adele yang Adele Easy On Me, oke. Kalau All Too Well mah miliknya Taylor Swift ya. Thank you ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Lagi sudah aku persiapkan buat teman pro 2 tadi ada Andar, kemudian ada Lara sama Bayu, udah aku siapin lagunya buat kamu ya. So, kalau misalnya kamu masih pengen join di Pro 2 Hitlist Santai Siang, bisa banget teman Pro 2 karena aku masih ada beberapa lagu yang available buat kamu pilih. Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif, ada Malik and the Essential, dan untuk lagu mancanegara aku masih punya Sam Smith featuring Kim Petras with Unholy, kemudian masih ada lagu Bruno Mars Risk It All. Yes, itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsung kan aja kasih tau final lagu mana yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku masih nungguin kamu dan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12 di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalam terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi Padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada, sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisinya lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi Padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi Padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

aja teman terbaik kamu. This is Divki Khalif, teman produa Ratu Drama. Yes, mungkin ada lah ya di antara kita yang jadi Ratu Drama kalau misalnya aja lagi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau lagi mau ketemu sama tamu bulanan. Itu tuh Ratu Dramanya mengalahkan drama Korea sih kalau kata aku. Anyway, thank you ya. Tadi sudah teman Produa ikutan gabung di Produa Hitlist Sate Siang. Thank you banget yang udah WhatsApp, yang udah request. Thank you so much. Beberapa lagu dari kamu sudah aku putarkan juga ya. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Sate Siang. Jadi kalau misalnya kamu jam segini masih pengen dengerin lagu-lagu enak, boleh banget tinggal kasih tau ke Vina aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Tadi ada Tommy di Klaten yang pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Boleh nanti habis ini kita mainkan lagunya buat kamu ya. Aku masih nemenin kamu teman Bro 2 sampai nanti jam 2. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Sambil nanti aku juga bakalan update info kuliner buat kamu ya. Tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan silakan WhatsApp aku ke 08 11 251 1025. Atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2JOGJ. Duanya pakai angka JOGJA.

0: Bertema patah hati dan kerapuhan emosional, kali ini Caleb J menghadirkan karya yang lebih cerah dengan tema jatuh cinta yang manis dan penuh optimisme. Kata gerilya yang umumnya identik dengan strategi dan perjuangan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara perlahan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta karena perhatian, usaha, dan sikap manis dari orang yang disukainya.
1: Pro 2 Weekly Hits.

kata orang kalau hari Minggu itu adalah waktu yang tepat buat cheating teman Pro 2, terutama buat kamu yang dari hari Senin sampai Sabtu tuh kayak udah fokus banget untuk menjalani program diet atau apa segala macam gitu ya kan. Sekarang sih kayaknya waktu yang tepat buat cheating. Tapi kalaupun misalnya kamu mau cheating teman Pro 2, pastikan juga sih kamu cek dulu makanannya kayak gimana gitu ya kan. Apalagi kan sekarang tuh kadang banyak yang menilai bahwa makanan yang kita lihat tuh kayaknya tuh sehat, tapi ternyata dia tidak sesehat itu teman Pro 2 ya. Kayak misalnya nih yogurt rasa buah gitu ya kan. Makanan ini tuh diklaim kayak sehat, tapi ya sebenarnya enggak sesehat itu teman Pro 2 ya. Walaupun memang yogurt itu dikenal dengan sumber probiotik, protein dan kalsium yang baik buat kesehatan pencernaan, tapi banyak yogurt berperisa yang mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi teman Pro 2. Nah, kandungan gula ini nih yang bisa mengurangi manfaat kesehatan dan yang harusnya tuh bisa kamu dapetin dari si yogurt ini teman Pro 2 ya. So, kalau misalnya mau cari yang yogurt yang beneran yang pure bisa membantu kamu gitu teman Pro 2 ya, membantu kesehatan pencernaan, pastikan kamu pilih yogurt yang plain tanpa pemanis teman Pro 2 ya. Nah, kalau yang gak ada pemanisnya itu bisa tuh ditambahin kayak potongan buah kayak strawberry, pisang atau mangga buat kasih rasa manis alami teman Pro 2 ya. Atau setidaknya sebelum beli mungkin kamu bisa cek di labelnya gitu, kayak dia komposisinya apa aja. Kalau di tulisan pertama misalnya nih susu yang paling awal ditulis, nah berarti sudah dipastikan komposisinya yang paling besar adalah susu teman Pro 2. Yes, itu sih salah satu cara yang kadang aku lakukan kalau saya mau beli sesuatu teman Pro 2 biar nggak ketipu ya kan, bilangnya ini tuh sehat tapi ternyata yang ditulis di paling awal adalah gula atau air. Nah, beda cerita ya kan.

0: on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
1: Berjajar dengan bunga-bunga simbol negara lainnya, bunga melati yang sering dijadikan dalam bahan pembuatan teh ini merupakan bunga nasional bangsa. Ditetapkan setelah adanya keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Setelah itu, bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Di Indonesia ada 3 bunga nasional bangsa, yaitu bunga anggrek sebagai puspa pesona, bunga bangkai sebagai puspa langka, dan tentunya bunga melati sebagai puspa bangsa. Selain menjadi puspa bangsa, bunga melati punya berbagai khasiat, di samping sebagai campuran teh. Bagian tanaman bunga melati untuk mengurangi sesak napas, mengurangi demam, dan mengurangi rasa stres.
2: Ini Indonesia.

2. Bisa gak ya kira-kira? Tapi kalau kata aku sih better kalau makan buah langsung tanpa dikeringkan, oke lah ya kan. Walaupun memang sebenarnya buah kering kayak misalnya kismis, mangga kering, atau cranberry itu mengandung vitamin dan serat 82 ya. Tapi proses pengeringan ini nih yang bikin kadar gulanya itu jadi lebih terkonsentrasi dibandingkan buah segar 82. Dan beberapa produk juga ditambah yang namanya gula sama pengawet 82. That's why kenapa buah kering itu ya sebenarnya juga kurang sehat. Kalaupun misalnya kamu suka, emang sekarang lagi kebetulan lagi nyemilin buah kering, boleh kok, enggak harus kayak stop gitu, enggak, boleh kok dikonsumsi, cuma harus dalam batas yang wajar ya. Dan pilih juga nih produk yang tanpa tambahan gula 82 ya. Kalau misalnya kamu memang hari ini tuh lagi cheating, tapi biar cheatingnya tuh gak terlalu berdosa banget, jadi kayak makan buah kering ya kan, boleh, cuma jangan berlebihan 82. Atau yang paling penting adalah cek dulu nih produknya itu ada tambahan gula atau enggak, jadi biar cheatingnya kamu hari ini tuh gak terlalu berdosa banget.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

This is Location Unknown, teman berdua dari Home featuring Nikki. Buat kamu siang hari ini yang lagi dalam perjalanan menikmati Yogyakarta yang lumayan panas ya hari ini. Kalau kata Mbak Ariel Tatum, Jogja panasnya kebangetan. Ada yang liatin instastorynya Mbak Ariel Tatum gak sih? Kayaknya dia lagi di Jogja, teman Pro 2. Dia tuh sempat ngeposting salah satu konten gitu, teman Pro 2. Dia katanya lagi bener-bener ngidam salah satu ayam goreng yang sangat terkenal, yang warnanya merah, yang digeprek, teman Pro 2. Yes, katanya dia lagi rindu banget sama makanan itu, teman Pro 2. Sampai akhirnya semalam tuh gak bisa tidur dan terbayang-bayang enaknya si ayam goreng geprek itu. Dan akhirnya finally tadi dia sudah menikmatinya, ditambah sama telur geprek, teman Pro 2. Buh, emang sih kalau brand yang satu itu tuh ayam gepreknya enak, sambelnya juga enak. Dan gak tau kenapa ya, menurut aku sambelnya tuh pedes, tapi pedes yang nagih tau gak sih, bukan pedes yang gak bisa dinikmati, for me gitu ya. Tapi ya itu tadi, semua kembali ke selera masing-masing. Dan ternyata Mbak Ariel suka banget sama ayam goreng yang satu itu. Kalau kamu kira-kira lebih menikmati ayam goreng yang pure aja tanpa embel-embel digeprek atau ya ditambah keju mozzarella, atau malah kayak lebih senang menikmati ayam geprek yang sekarang tuh punya, buat ayam geprek sih, ayam goreng dengan segala sesuatu yang baru, yang ada tambahan cheese, Nashville ataupun yang lainnya gitu. Halo, aku sih demen yang basic ya. Anaknya emang lebih demen yang basic-basic, teman Pro 2. Cuma ya kalau sesekali mencoba sesuatu yang baru gak apa-apa banget, biar kita tahu, oh ini toh rasanya, oh dan oh ini toh bedanya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Piala Dunia tuh udah jalan beberapa hari teman Bro 2. Tapi mungkin ada di antara kamu yang masih belum terlalu mengikuti atau masih kayak B aja deh. Karena kalau 32 besar tuh vibe-nya mungkin masih B aja teman Bro 2. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk 16 besar, 8 besar, 4 besar, grand final dan juga final, nah itu tuh baru berasa ya kan. Sama halnya prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa Jepang tuh akan jadi salah satu kuda hitam Asia teman Pro 2. Mungkin bisa dibilang terbukti pagi tadi teman Pro 2 ya, ketika Jepang bertemu sama Tunisia yang bikin Tunisia harus angkat koper teman Pro 2. Jadi benar-benar ya, tadi siang teman Pro 2, Jepang itu akhirnya bisa memulangkan Tunisia setelah menang 4-0 dalam pertandingan Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko teman Pro 2. Dan 4 gol ini dicetak sama Daichi Kamada di menit ke-4, kemudian Ayase Ueda pada menit ke-31 dan ke-83, lalu Junya Ito di menit ke-69. Dan Tunisia akhirnya tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai mengalami 2 kekalahan beruntun di fase grup teman Pro 2. Yes, itulah kalau misalnya di pertandingan atau ya bisa dibilang pertandingan pertama gagal, di pertandingan kedua gagal, mau tidak mau mereka harus legowo untuk kembali ke negaranya teman Pro 2 ya. Dan ini yang dirasakan juga sama Tunisia, kemudian sama beberapa negara lainnya yang memang harus pulang teman Pro 2 ya. Mungkin tahun ini bukan waktunya mereka untuk lanjut ke Piala Dunia, tapi mungkin saja nanti di tahun berikutnya bisa comeback gitu ya kan. So kita lihat nanti teman Pro 2. Yang pasti Piala Dunia masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 19 Juli 2026, dan kamu bisa juga mengupdate kabar terbaru seputar Piala Dunia di Pro 2 Jogja. Dan setiap hari jam 8 pagi bakalan ada visual azar review yang ngebahas seputar pertandingan Piala Dunia ataupun sesuatu yang seru di Piala Dunia 2026.

0: Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di Chart Berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus dia bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Kabar dari pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus kena sanksi nih teman Pro 2 jelang Moto3 Ceko 2026. Jadi Veda Ega ini dihukum harus memulai balapan dari posisi 20 walaupun finish di urutan ke-8 dalam sesi kualifikasi teman Pro 2. Sedangkan Hakim Danish juga harus mengawali lomba dari tempat ke-14 walaupun rampung di urutan ke-2. Jadi yang kena hukuman gak hanya Veda Ega tapi juga riders dari Malaysia teman Pro 2. Penyebabnya adalah kedua pembalap ini dianggap memperlambat laju sepeda motor di saat yang gak semestinya gitu. Jadi gak hanya sengaja dilakukan, jadi walaupun gak sengaja gitu ya dilakukan, tapi hal ini tuh dipandang membahayakan peserta lain karena bisa saja kalau sewaktu-waktu ada rider dengan kecepatan tinggi di belakang mereka teman Pro 2. Jadi berdasarkan regulasi di situs MotoGP, penyelenggara yang sama untuk Moto2 dan Moto3, hukuman terhadap Veda Ega dan Hakim Danish ini masuk ke kategori penalti teman Pro 2. Jadi ada beberapa bentuk konsekuensi gitu yang didapat sama pembalap kalau mereka itu melanggar ketentuan seperti teguran, denda uang, kemudian ada perubahan posisi balapan kayak yang dilakukan atau yang dialami sama Veda Ega dan Hakim Danish teman Pro 2, dan juga ada lap penalti, time penalti, dan juga grid penalti sampai diskualifikasi, pengurangan poin, dan juga penjegalan sampai pencoretan dari kompetisi teman Pro 2. Nah, kalau konteksnya Veda Ega dan juga Hakim Danish ini disanksi yang diberikan oleh FIM Moto3 teman Pro 2, steward panel dan grid penalty teman Pro 2, dan artinya kedua pembalap ini harus mengawali lomba dari tempat yang sudah ditentukan terlepas dari posisi finish mereka dalam kualifikasi gitu. Walaupun mungkin apa yang dilakukan sama Veda dan juga Hakim Danish nggak sengaja, tapi menurut pandangan juri di sana ini adalah kesalahan teman Pro 2. Jadi mau tidak mau Veda Ega dan juga Hakim Danish harus start dari posisi belakang teman Pro 2. It's okay, tapi semoga aja nanti mereka bisa kasih yang terbaik ya, walaupun start dari posisi belakang, tapi ya semoga di pertandingan nanti mereka bisa kasih yang terbaik dan bisa finish di posisi yang terbaik juga.

ya buat teman Produa yang udah dengerin Vina di hari tadi jam 10. Sudah hampir jam 2 dan sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta ketemuan sama Desi Aldiana yang bakalan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Produa Nasional. Dan semoga ada lagu favorit kamu di sana ya. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh, selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah, kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Kalau kamu udah familiar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priyadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Kebun jauh di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan.

0: nanya ya, seberapa suka aku sama Sheila on Heaven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta Eros Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Apalagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: Jakarta yang serba kena macet ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia,
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Arilos Mena Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan masyarakat di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat pada hari ini diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,7. BMKG melaporkan gempa bumi tektonik di sumber tersebut terjadi sekitar pukul 9.33 waktu Indonesia Barat. BMKG mengungkapkan pemicu utama terjadinya gempa bumi tektonik berada di Kepulauan Mentawai. Hasil analisis BMKG memastikan gempa bumi tektonik tersebut tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada di koordinat 1,25 derajat lintang selatan dan 99,8 derajat bujur timur. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 71 km arah barat daya Padang, Sumatera Barat dengan kedalaman pusat gempa 24 km. Kita beralih ke berita kedua. Otoritas Jasa Keuangan menyita 41 aset terkait kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah JP di Medan. Hal ini dilakukan terkait penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank. Penyitaan dilakukan pada 17 sampai 18 Juni 2026 setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Medan. Ini merupakan hasil penelusuran aset yang dilakukan penyidik OJK. Aset-aset tersebut terdiri dari 8 bangunan dan 29 bidang tanah di Medan dan Deli Serdang. Kemudian masing-masing 2 aset di Binjai dan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat juga turut disita. Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi sebagian agunan pembiayaan tidak diikat sesuai ketentuan hukum, namun itu hanya menggunakan perjanjian pengikatan jual-beli. Karena itu penelusuran dan penyitaan aset dinilai penting untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian. Langkah tersebut juga bertujuan mengamankan barang bukti yang diduga berasal dari tindak pidana. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS GP Medan. OJK telah mencabut izin usaha lembaga tersebut pada 17 April 2025.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Badan Narkotika Nasional BNN menyoroti penyalahgunaan rokok elektrik atau vape yang berpotensi digunakan sebagai media zat berbahaya. Hal itu dibahas pada pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Kepala BNN Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto Sabtu ini. Pada pertemuan yang berlangsung, Komjen Suyudi menegaskan perkembangan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin beragam. Menurutnya, modus baru terus muncul seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus utama BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Karena itu, Kepala BNN menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk tersebut. Menurut Kepala BNN, edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rawan terpengaruh.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kelan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Halo 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Tadi udah kita simak bareng-bareng ya kan. Ada chart Pro 2, chart top 20 nasional, lagu-lagu internasional teman Pro 2 ya. Dan udah disimak juga chart top 20 nasional, 20 lagu-lagu Indonesia juga ya kan. Dan tentunya buat kamu yang lagunya belum masuk ke chart nasional, nah makanya di request terus-terusan aja gitu ya teman Pro 2, biar nanti lagu favorit kamu bisa masuk ke chart Pro 2 Jogja ataupun juga ke chart nasional. Dan tentunya Gatri Syaca sore hari ini bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Kita bakal seru-seruan bareng dan tentunya kamu juga bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore hari ini? Kasih tahu aku ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada enggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya enggak ada yang buluk lagi?
3: Enggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak enggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak.
3: Balikin enggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman pro 2, kayaknya akhir tahun ajaran 2025-2026 ini emang tinggal nunggu beberapa hari lagi gitu gak sih? Karena udah banyak nih yang post foto kenaikan kelas, terus banyak yang udah post tentang ambil raport gitu ya. Terus juga karena sekarang dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA itu kan ada acara semacam wisuda gitu ya teman pro 2. Nah itu juga udah banyak yang post gitu ya kan. Nah kalau kamu sendiri gitu ya, aku pengen tahu momen-momen spesial seperti wisuda atau kenaikan kelas itu biasanya kamu rayain dengan cara seperti apa sih teman pro 2? Karena tentunya cara orang merayakan sesuatu itu kan beda ya. Misalnya ada yang ya udah biasa aja gitu kan, karena ya emang sih ini momen spesial, tapi ya udah biasa aja. Misalnya kayak dirayainnya cuman mungkin makan-makan barengan sama keluarga gitu ya, atau ada juga yang sampai bikin syukuran gitu ya. Terus mungkin kalau emang ada budgetnya ya bikin kayak kasih hadiah gitu ya kan. Cuman ada juga yang kayak ya udah biasa aja, enggak ada foto-foto. Terus mungkin ada juga yang merayakannya misalnya abis acara tuh langsung ke rumah makan atau restoran yang mungkin agak mahal gitu ya, untuk merayakan momen-momen penting ataupun juga momen-momen spesial. Nah kalau kamu merayakan sesuatu, entah itu kelulusan atau wisuda atau mungkin kayak ulang tahun gitu ya, itu tuh biasanya secara apa sih? Apakah memang perayaan-perayaan itu penting buat kamu, atau kamu biasa aja biasanya? Komen dong.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Ya, untuk kamu teman perdua yang suka foto, mungkin kamu akan apa ya, kalau ketika kamu foto itu tuh kayak bakalan banyak banget hasil fotonya gitu ya kan. Gak cuma satu atau dua, tapi biasanya tuh diulang-ulang gitu kan ya, sampai mungkin 10 atau mungkin sampai 20 gitu ya. Cuman kadang-kadang yang di-post di sosial media mungkin cuma satu atau dua gitu ya. Dan tentunya apa namanya, kadang-kadang juga malah fotonya tuh banyak gitu ya, tapi belum sempat di-post, atau mungkin kayak ya udah deh, ini aku keep buat diri aku sendiri aja gitu ya, nggak usah ditunjukin di sosial media gitu. Nah, ada sih orang-orang yang menganggap bahwa post di sosial media itu penting gitu ya, karena ya ini tuh buat apa ya, buat pengingat gitu ya, terus juga buat apa namanya, ya buat kesenangan aja gitu loh teman berdua, kalau ternyata hari ini tuh ada momen spesial yang kita alami gitu ya kan, atau mungkin hari ini kita happy karena bisa pergi ke pantai dan lain sebagainya gitu. Karena momen spesial untuk orang satu dan orang lainnya tuh berbeda gitu ya. Ada yang momen spesialnya tuh emang harus yang ngelakuin sesuatu atau harus ada kejadian yang besar dulu gitu ya teman berdua. Tapi ada juga tuh yang dia ini momen-momen kecil, misalnya kayak aduh dimasakin nasi goreng sama istri, atau mungkin dimasakin nasi goreng sama suami, yang mungkin bagi orang lain itu simple dan kayak alah cuman gitu aja gitu ya, tapi buat kamu tuh itu momen spesial. Dan kayaknya kita gak boleh ngejudge orang ya, karena sesuatu yang kita anggap biasa aja itu bisa jadi adalah sesuatu yang spesial untuk orang lain teman berdua. Jadi ya udah nggak apa-apa, terserah mereka menganggap momen itu spesial atau enggak, itu ya menurut mereka sendiri gitu teman berdua. Jadi kita nggak boleh merusak kebahagiaan orang lain. Kalau kebahagiaan mereka itu baru bisa jajanin misalnya orang tuanya, nraktir orang tuanya pakai gaji dia yang pertama di restoran yang biasa aja gitu ya, sementara kamu udah bisa bawa orang tua kamu umroh, atau misalnya bawa orang tua kamu liburan ke luar negeri, ya gak apa-apa gitu, karena pencapaian orang itu beda-beda dan tentunya kemampuan orang tuh beda-beda. Jadi kalau misal itu adalah sesuatu hal yang berharga untuk dia, yang membahagiakan dia, ya udah jangan kita rusak kebahagiaannya dia, momen spesialnya dia, pencapaian dia gitu ya, dengan komentar-komentar negatif seperti alah cuman gitu doang, aku nih udah bla bla bla bla gitu. Udah nggak apa-apa, nggak usah komentar, udah nggak usah nge-like postingannya, skip aja gitu ya, karena kita jangan sampai merusak kebahagiaan orang lain hanya karena omongan kita.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Yang punya mata berwarna biru ternyata gak cuma orang Eropa aja. Di Indonesia juga ada. Mereka adalah penduduk desa Kaimbulawa, Pulau Siombu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejarah mata biru penduduk Siombu berawal dari perkawinan silang antara budaya dengan bangsa Portugis. Jadi pada zaman dulu, Pulau Siombu itu dijadikan sebagai persinggahan oleh para pelaut Portugis. Para pelaut Portugis ini menjalin hubungan baik dengan Raja Siombu II. Sampai-sampai sang raja menikahkan putrinya dengan salah satu pelaut tersebut. Dari pernikahan ini, lahirlah keturunan pertama mata biru Siombu. Saat ini keturunan Portugis Siombu sudah mencapai keturunan ke-6 dan penduduk bermata biru yang tersisa nggak lebih dari 10 orang.
2: Ini Indonesia.

Ya teman berdua, pernah gak sih kamu ngomong I love you atau aku sayang kamu gitu ya, tapi bukan ke pasangan, tapi ke orang tua teman berdua. Karena tentunya kalau aku ya, kalau di kasusku, itu memang orang tua aku tuh adalah tipe-tipe orang tua zaman dulu yang mereka ini gak pernah bilang I love you atau kayak ibu sayang sama kamu atau ayah bangga sama kamu. Itu tuh enggak teman berdua. Dan sebenarnya itu bukan salah mereka juga 100% sih menurut aku ya teman berdua. Karena kayaknya emang dulu ataupun juga di Indonesia, di apa ya, secara general itu kan kita jarang banget ya mengungkapkan perasaan sayang atau cinta kita gitu ya kepada anak kita ataupun juga ke orang tua kita. Nah, karena orang tua aku itu adalah angkatan zaman itu gitu ya, jadi jarang banget nih ngomong kayak aku bangga sama kamu atau aku sayang kamu, itu enggak ada deh kayaknya. Tapi setelah dipikir-pikir gitu ya teman berdua, pasti mereka tuh kayak happy gitu ya sama kita, bangga sama kita gitu. Karena ya tentunya walaupun mungkin mereka gak bilang aku bangga sama kamu atau ayah bangga sama kamu, ibu bangga sama kamu, tapi pastinya ketika kita melihat mereka gitu ya, ketika kita ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, itu pasti apa ya, ada apa sih, kayak di mata mereka tuh pasti beda gitu tatapannya teman berdua. Apalagi kalau bapak ya, bapak tuh seringnya tidak bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya, tapi pasti tergambar kok di wajah ataupun juga di matanya teman berdua. Jadi buat kamu yang gak pernah dibilang I love you atau ayah ibu sayang kamu atau ayah ibu bangga sama kamu, gak apa-apa teman berdua. Karena itu adalah apa ya, memang mereka aja yang emang kayak gitu. Tapi tentunya tanpa kata-kata itu pun gitu ya, kamu pasti bisa merasakan kalau mereka itu bangga sama kamu, kalau mereka tuh sayang sama kamu. Karena love language-nya mereka tuh ya berbeda gitu ya dari kita yang sekarang mungkin kayak sering banget bilang I love you sama anak, atau mungkin I love you sama teman, atau kayak sama saudara atau sama pasangan gitu ya. Jadi ya gak apa-apa karena love language orang itu pasti beda-beda gitu ya. Emang ada yang sering masakin makanan kesukaan kita ketika kita pulang kampung. Nah, itu juga adalah bentuk cinta orang tua kita gitu ya, especially ibu kita gitu ya, yang ditunjukkan ke kita teman berdua. Jadi gak melulu harus bilang I love you ya teman berdua. Diajakin atau mungkin dimasakin, diantar sampai depan rumah gitu ya, terus diliatin sampai kamu hilang, itu aja tuh kayak udah bentuk cinta sih menurut aku.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, aku mau bacain dulu nih WA dari Katri di Playen. Ini kayaknya banyak ibu-ibu dengan toddler ataupun juga sama anak-anak yang bakalan relate gitu ya. Karena katanya Katri, kemarin anakku juga wisuda dari PAUD mau naik ke TK. Acaranya sih biasa aja, sederhana gitu ya. Nah, yang heboh itu soal foto-fotonya. Emaknya sih ngotot pengen foto bareng anaknya, tapi anaknya yang gak mau gitu ya kan. Ada yang nangis, ada yang lari, ada yang teriak-teriak gitu ya. Terus ya tentunya dari sekian banyak jepretan itu paling ya cuman ada 2-3 foto yang bagus gitu kan ya. Ini relate banget sih, karena anakku juga gitu, Katri. Dia TK mau masuk ke SD, ya kan. Dia kalau diajakin foto tuh kadang suka gak mau, temen pro 2. Kadang-kadang kayak, ya kalau toh mau, itu tuh yang gayanya gak proper gitu loh. Kayak yang merem lah, terus mungkin melet lah, atau apalah-apalah gitu, temen pro 2. Jadi kayak bikin emosi gitu ya. Padahal emak-emaknya itu semangat untuk foto, karena ya udah paham aja gitu. Ya, ini tuh akan menjadi momen, akan menjadi memori yang bisa kita kenang gitu ya kan. Jadi ada apa namanya, ada buktinya gitu teman pro 2. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi gitu kan ya. Cuman pakai foto cuman pakai HP aja kita tuh udah bisa foto sendiri gitu ya. Enggak harus pakai tukang foto, enggak harus ke studio gitu ya. Enggak harus nyetakin juga gitu, karena enggak perlu dicetak, tinggal upload aja di sosial media ataupun juga di status WhatsApp gitu kan ya. Dan emang ya untuk kenang-kenangan aja gitu. Kenapa sih sebenarnya anak-anak ini suka pada susah diajakin foto? Kalau toddler dia kan sukanya lari-lari tuh, gak mau difotoin. Terus nanti agak gedean dikit, kayaknya dia malu nih diajakin foto sama orang tuanya, ya kan. Terus abis itu kalau udah remaja itu juga makin gak mau difoto sama orang tua. Bahkan difoto sendiri aja tuh suka pada gak mau gitu gak sih temen pro 2? Kayaknya itu adalah misteri yang harus dipecahkan deh. Kenapa sih anak-anak ini suka gak mau difotoin, apalagi difotoin bareng sama orang tuanya? Kalau misal kamu tahu jawabannya, boleh nih kasih tahu Aca ya. Kalau katanya Katri, dia juga pengen request lagunya Jin BTS. Ya udah langsung aja aku puterin ya lagunya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Iya teman pro 2, untuk kamu yang suka nonton film Hollywood ataupun juga TV series atau mungkin drakor atau TV series ataupun juga drama-drama berseri-seri, Odracin juga gitu kan ya. Nah, kadang-kadang ada kan cerita-cerita yang diadaptasi itu adalah cerita tentang misalnya orang yang punya ingatan yang yang kuat gitu ya. Terus juga dia ini punya daya, punya kemampuan gitu ya, photographic memory. Biasanya istilahnya adalah ingatan fotografis atau photographic memory, teman pro 2. Nah, sebenarnya photographic memory itu diartikan sebagai kemampuan seseorang gitu ya untuk bisa mengingat gitu kan hal-hal yang dia baca atau yang dia lihat secara sekilas, teman pro 2. Nah, kalau di Hollywood itu banyak sekali cerita-cerita yang mengangkat tentang orang yang punya photographic memory ini gitu. Misalnya kayak ada TV series yang kemarin aku pernah tonton, itu namanya High Potential gitu ya. Dia tuh bisa mengingat apa-apa yang dia lihat secara sekilas gitu, walaupun itu kayak tulisan kecil-kecil di dalam dokumen gitu ya kan. Terus juga dia bisa mengingat juga gitu ya, dia tuh pernah ngelihat apa aja di satu ruangan ataupun juga di satu rumah atau di satu tempat gitu, teman pro 2. Nah, ternyata kalau menurut bukti sains atau bukti secara ilmiah, photographic memory itu tidak ada, teman pro 2. Dan tentunya untuk hal yang paling dekat dengan photographic memory itu adalah fenomena eidetic memory gitu ya, teman pro 2, yang ini tuh bener-bener langka banget gitu ya, dan biasanya itu adalah anak-anak yang punya gitu, teman pro 2. Nah, berbeda dengan photographic memory, eidetic memory ini adalah fenomena gitu ya, di mana seseorang itu bisa melihat dalam tanda kutip gitu ya sebuah gambaran mental gitu kan, setelah si objek ini gak ada gitu, teman pro 2. Tapi gambaran tersebut itu bisa pelan-pelan itu menghilang gitu ya, dan tidak selalu bisa akurat gitu, bisa diingat dengan jelas gitu, teman pro 2 ya. Jadi ya, kita nikmatin aja cerita-cerita di film ataupun juga di TV series gitu kan ya. Tapi kalau di dunia nyata mungkin gak ada sih, atau ya kayak tadi dibilangnya adalah scientifically proven gitu kan ya, kalau photographic memory itu tidak ada gitu, teman pro 2. Tapi ada juga nih orang-orang yang mungkin dia ini cara belajarnya itu adalah dengan gambar, teman pro 2. Ada kan kalau metode belajar itu emang ada, teman pro 2. Ada orang-orang yang sukanya itu dia melihat gambar gitu kan ya. Misalnya dia bisa mengingat pelajaran tentang misalnya organ jantung ataupun juga organ manusia gitu ya, kalau itu tuh disertai gambar. Ada juga yang dia ini lebih prefer untuk belajarnya tuh via audio gitu, jadi dia lebih akan lebih paham gitu ya ketika penjelasan dari satu materi itu dijelaskan melalui audio gitu. Jadi emang beda-beda sih, teman pro 2. Kalau kamu biasanya metode belajarnya kayak gimana?

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Acap mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habibullah. Teman berdua yang budiman, kasih sayang Allah kepada hambanya begitu besar dan tak terbilang. Terbukti kebutuhan materi hambanya tidak diminta pun sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya kebutuhan materi, kebutuhan non materi pun juga diberikan Allah kepada hambanya, yaitu teladan hidup. Allah mengutus utusannya untuk dijadikan teladan hidup, agar dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak salah jalan, sebagaimana ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang baik bagimu. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mencintai Allah dengan jalan mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan sebagai pemantik semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, agar senantiasa kita mendapatkan ampunan, mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mencintai kita di dunia ini hingga di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gift Gita Rutinitas.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Ya untuk kamu teman Pro 2 yang tadi udah sholat maghrib, terus mungkin abis ini lagi leyeh-leyeh gitu ya, lagi istirahat, ngumpulin tenaga buat besok menghadapi hari Senin. Kalau besok sih aku libur. Jadi aku gak pernah ada quote yang I hate Monday gitu tuh, gak ada teman Pro 2. Because I love Monday, karena Monday aku libur ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, di sore hari ini aku juga bakalan kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya untuk kamu yang di sore hari ini, untuk yang pengen milih 3 lagu sekaligus, ini saatnya ya. Dari 5 lagu yang udah aku siapin ini, kamu kira-kira pilih yang mana nih teman Pro 2? Jadi untuk pilihannya, ini ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga ada lagunya Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Terus habis itu ada lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Habis itu ada lagunya Taylor Swift, Open Light. Dan yang terakhir adalah lagunya Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: you. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Brisia Jody kedua kalinya buat Ali di Kulon Progo yang udah gabung malam hari ini. Katanya pengen dengerin lagunya Brisia Jody yang ini, teman Pro 2 ya. Terima kasih Ali sudah bergabung malam hari ini. Langsung gabung juga ya di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang malam hari ini lagi lagi bingung gitu ya untuk nentuin menu makan malam kamu gitu ya. Nah, pernah gak sih kamu tuh kayak ngerasa bersyukur gitu ya kalau kamu nih orang yang doyanan makan, teman Pro 2. Dalam artian ketika kamu disuguhi makanan khas Jogja, itu kamu tuh doyan, ya kan? Terus misalnya kamu diajakin makan ke restoran Italia, kamu juga doyan ya. Terus juga diajak misalnya pergi ke restoran seafood khas Sulawesi, kamu juga doyan gitu ya kan. Nah, sebenarnya enak sih kalau misal semua makanan tuh kamu bisa masuk gitu teman Pro 2 ya. Mau yang makanan-makanan khas dari daerah lain pun juga okay. Dari negara lain pun juga gak masalah gitu ya. Nah, itu kamu harus bersyukur nih teman Pro 2, karena di luar sana itu banyak banget orang-orang yang ada istilah picky eater ya kan. Jadi dia ini emang tidak boleh sembarangan makan gitu. Dulu penyiar Pro 2 Jogja almarhum Mas Angga Maulana juga gitu teman Pro 2 ya. Dia ini kayak susah makannya ya. Ini gak doyan, itu gak doyan gitu. Jadi kalau misal mau nraktir dia ataupun juga mau beliin dia makan tuh kayak pilihannya tuh terbatas teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu adalah tipe-tipe yang semua-muanya doyan, ya bersyukurlah teman Pro 2. Karena tentunya kamu bisa bertahan di manapun dan bisa masuk ke manapun gitu ya. Mau dikasih makanan Arab juga okay, ya kan. Terus mau di ajakin ke restoran Jepang juga okay, gitu kan ya. Jadi enak teman Pro 2 ya. Tapi ingat, walaupun kamu doyan semua-muanya, tapi harus dikontrol juga nih makannya, jangan kebanyakan.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

0: Ya teman pro 2, soalnya aku buat bacain kamu, WA kamu yang sudah dikirimkan melalui WA di 0811-251-1025 di segmen jamu, jamnya lagu kamu tentu saja. Katri di Playen katanya ikutan jamu pilih nomor 1, 2, 3. Urut banget nih Katri. Terus juga ini ada Lala yang dia ini pilih lagu nomor lagunya Pamungkas, Taylor Swift, dan juga lagunya Nadif Basalamah. Terus abis itu adalah Vernia yang pilih lagunya Nadif Basalamah, Taylor Swift, dan juga lagunya Juicy Lucy. Abis itu Kevin Ariel pilih lagunya Juicy Lucy, Nadif Basalamah, dan juga lagunya Jisoo ya. Abis itu ada Theo di Magelang yang pilih nomor 145, Pamungkas, Taylor Swift, dan juga Nadif Basalamah. Ada Fuad yang pilih lagunya Pamungkas, Taylor Swift, dan juga Nadif Basalamah. Terus juga Lara yang pilih lagunya Juicy Lucy, Taylor Swift, dan juga Pamungkas. Dan tentunya yang terakhir ini ada Ali di Kulon Progo. Beneran ikut. Terima kasih Ali, ikutan juga di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Dia pilih nomor 1, 3, dan 5. Lagunya Pamungkas, lagunya Juicy Lucy, dan juga lagunya Nadif Basalamah. Berarti untuk pemenang di segmen jamu, jamnya lagu kamu, ini adalah lagunya Pamungkas, lagunya Juicy Lucy, dan juga lagunya Nadif Basalamah. Ya udah, abis ini langsung aja deh aku bakalan puterin 3 lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung ke 0811 2511025 buat menentukan pemenang di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Dan karena waktunya udah mepet ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa untuk stay tune terus di 102,5 FM, karena abis ini bakalan ada Abi Ma'ruf yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Aca pamit ya. Selamat malam. Bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 21 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyoroti penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang berpotensi digunakan sebagai media zat berbahaya. Hal ini dibahas pada pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Kepala BNN Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto Sabtu 20 Juni kemarin. Pada pertemuan yang berlangsung ini, Komjen Suyudi menegaskan bahwa perkembangan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin beragam. Menurutnya modus baru terus muncul seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Karena itu Kepala BNN menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk tersebut. Kepala BNN juga mengatakan bahwa edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rawan terpengaruh.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Prodo dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang menyita 41 aset terkait dengan kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah GP di Medan. Hal ini dilakukan terkait dengan penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank. Penyitaan dilakukan pada 17 hingga 18 Juni 2026 setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Medan. Ini merupakan hasil penelusuran aset yang dilakukan penyidik OJK. Aset-aset ini terdiri dari 8 bangunan dan 29 bidang tanah di Medan dan Deli Serdang. Kemudian masing-masing dua aset di Binjai dan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat juga turut disita. Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi sebagian agunan pembiayaan tidak diikat sesuai dengan ketentuan hukum, namun itu hanya menggunakan perjanjian pengikatan jual-beli saja atau PPJB. Karena penelusuran itu dan penyitaan aset dinilai penting untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian.

0: Selanjutnya nomor 2, informasi dikutip dari rri.co.id, di mana Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara membongkar peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidit yang dikemas dalam bentuk vape. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita ratusan cartridge vape siap edar dengan nilai mencapai 1,5 miliar rupiah. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro baru-baru ini mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tersangka berinisial Fis pada Selasa 2 Juni lalu sekitar pukul 3 pagi. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan vape yang mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidit. Dari tangan tersangka kedua, polisi juga menemukan puluhan cartridge vape etomidit. Pengembangan berlanjut hingga ke sebuah apartemen di Jakarta Barat yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan total 276 cartridge vape etomidit yang siap dipasarkan, dan seluruh barang bukti ini disita, ditaksir mencapai nilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ada beberapa informasi tadi yang sudah kita update di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya persiapan untuk edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Minggu 21 Juni 2026 kita akan ngajakin teman Pro 2 untuk sejenak bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya. Karena saat ini kita akan mencoba untuk ikut mendengarkan siaran Indonesia Pro Indie Relay dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan ulang oleh seluruh jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai dengan Pulau Rote. Selanjutnya langsung saja kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikut menyiarkan siaran Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya ini gue bakal ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Mas akan membuat karya menjadi personal brand. Karena sekarang kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit. Bye-bye.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kolaborasi teman Pro da World Genius bersama Novia Bakmit, Your Side, malam ini menemani kamu. Yuk kumpul buat kamu teman Pro 2 yang butuh lagu-lagu bagus malam hari ini. Butuh lagu-lagu yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan, tapi yang beatnya masih free nih teman Pro 2, beat up juga boleh malam ini sampai dengan jam 9 malam ya. Setelah tadi kita dengerin ada Indonesia Pro Indie relay dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2, dan juga disiarkan oleh seluruh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Buat teman Pro 2 yang punya band indie atau juga punya karya lagu, boleh kamu daftarin ya karya kamu ke Indonesia Pro Indie. Kamu tinggal nanti siapkan karya kamu teman Pro 2, dan kamu bisa follow media sosial Indonesia Pro Indie atau Pro 2 Jakarta atau juga Pro 2 Jogja. Nanti kita bisa follow up ya, dan juga kita bisa kembali untuk ngajakin kamu agar bisa memperluas jaringan informasi tentang karya-karya kamu biar juga diperdengarkan di seluruh tanah air. Ada satu lagu yang udah kita dengerin sebelumnya, ada Shawn Sevens, Terhana, masih dengan Tersyela-syela ya, masih dengan juga lagu-lagu enak lain yang kamu bisa request teman Pro 2 di 0811-251-1025. Menyapa untuk Widi yang ada di Jakal yang request lagunya Riodra yang satu ini kita main.

Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga

bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis.

Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu. FM Sevenfold, teman Prodo Nightmare. Udah kita dengerin tadi ya teman Prodo. Gak nyangka juga ya, ternyata dia yang request lagu itu di malam hari ini teman Prodo. Di hari Minggu 21 Juni 2026. Mana-mana kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini menyapa juga buat kamu teman Prodo yang lagi menunggu pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini dan juga nanti malam, teman Prodo, kita update ya. Ini ada jadwalnya yang resmi dirilis teman Prodo terkait dengan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Hari ini nanti malam 21 Juni 2026 teman Prodo pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan grup H antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan 3 jam setelahnya, tepatnya di tanggal 22 Juni 2026 atau di hari Senin dini hari esok teman Prodo ya, jam 2 pagi ada pertandingan antara Belgia dan Iran di grup G. Dan esok pagi di tanggal 22 Juni 2026 di pukul 5 waktu Indonesia Barat ada pertandingan grup H antara Uruguay melawan Tanjung Verde. Dan selanjutnya teman Prodo jam 8 pagi esok ada pertandingan di grup G antara tim Selandia Baru melawan Mesir. Dan juga tentunya pertandingan lainnya yang berlangsung hingga malam hari teman Prodo. Dan juga buat kamu yang fans banget sama Argentina, Argentina besok juga akan tampil ya dalam ajang pertandingan Piala Dunia 2026 karena Argentina kali ini masuk di grup J, di mana besok di tanggal 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat Argentina dijadwalkan akan melawan Austria teman Prodo di babak kualifikasi grup J, termasuk juga yang fans sama Prancis, terus juga yang fans sama Portugal kapan Bi? Boleh aku cari tahu ya Portugal kapan nih. Buat kamu yang fans sama Cristiano Ronaldo, Portugal akan tampil teman Prodo di pertandingan penyisian grup K antara Portugal yang akan melawan Uzbekistan, tepatnya diselenggarakan di tanggal 24 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Apalagi Brazil ya. Oke, Brazil tanggal 25 Juni teman Prodo jam 5 pagi di grup C melawan Skotlandia. Wih, banyak banget nih. Wakil Asia teman Prodo salah satunya adalah Korea Selatan yang juga kemarin membuat kejutan dengan pertandingan terakhirnya. Kali ini juga akan masuk di grup A teman Prodo yang akan tampil di tanggal 25 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di mana pada saatnya nanti tanggal 25 Juni jam 8 malam wakil Asia Korea Selatan akan melawan Afrika Selatan. Wih, tahu dari mana Bi informasi jadwal pertandingannya? Jelas dong aku tahu ya, karena aku update di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja memainkan Viva La Vida teman Pro 2 dari Coldplay di hampir jam 9 malam. Oke, lagu ini kan yang kamu pengen dengerin dan kamu request. Terima kasih untuk Bayu yang ada di Nogotirto. Wih, malam hari ini udah gabung ya Bayu Nogotirto ya. Mana nih Bayu yang ada di Godean, Bayu yang ada di Jakal. Kita masih tunggu kamu untuk bergabung. Ada sudah beberapa yang bergabung malam ini di 0811-251-1025. Kita kembali sapa untuk Ida yang udah bergabung untuk lagunya Eric Martin yang No One. Siap untuk kita mainkan. Selamat malam juga untuk Adi yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Daniel Potter, Bad Day. Boleh, boleh. Nanti kita mainkan juga ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu. Next teman Pro 2. Ada satu hits miliknya Eric Martin kali ini teman Pro 2 dengan hitsnya No One. Selanjutnya dijaga malam Pro 2 Jogja.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Love You Less, nomor 2 menemani kita malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. 10 menit dari jam 9 malam, teman bro 2. Mending kamu juga di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kali ini dengan lagu sebelumnya, The Mahen, It's Okay to Not Be Okay. Lagu yang di request sama Aris yang ada di Jalan Magelang ya. Mencoba untuk memandang di depan sana, Jalan Avandi terpantau masih ramai teman bro 2 dan juga lancar. Sepertinya juga arus liburan sekolah sudah mulai terasa teman bro 2, karena beberapa jalan-jalan penghubung itu sudah cukup padat. Dan mungkin ini menjadi salah satu tanda tersendiri teman bro 2. Semoga UMKM yang bangkit-bangkit lagi seputaran Yogyakarta, termasuk pariwisata dan juga segala lini yang terkait dengan wisatawan teman bro 2, baik mancanegara maupun domestik ya. Menemani kamu yang lagi capek-capeknya malam hari ini teman bro 2, aku temani sampai dengan kamu tertidur dengan nyenyak di sana. Lagu-lagu enak bisa kamu request malam ini di 0811 2511025 sambil kita nikmati sesuatu di Jogja.

0: Serius amat deh teleponnya.
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh, soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel, nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu, wah thanks banget infonya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

21 Guns 92, lagu spesial yang udah di request sama siapa tadi ya, yang udah gabung di 0811-251-1025. Halo, selamat malam untuk kamu di sana yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini ya. Terima kasih WhatsAppnya udah kita terima dan juga requestnya sudah kita mainkan tadi. Semoga menjadi salah satu lagu yang sudah kamu bisa nikmati malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja. Menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini punya mereferensi lagu lain, boleh gabung ya di 0811-251-1025 di WhatsApp yang sama. Sekaligus mengingatkan teman Pro 2, kali ini ada informasi dari rri.co.id di mana Badan Narkotika Nasional BNN itu menyoroti bahaya vape bermuatan zat berbahaya dan meminta edukasi generasi muda ini diperkuat karena diperkirakan anak muda ini paling rentan terpengaruh ya. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyoroti penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang berpotensi digunakan sebagai media zat berbahaya. Hal ini dibahas pada pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Kepala BNN, Komjen Polisi Suyudi Aryoseto baru-baru ini. Pada pertemuan yang berlangsung ini, Komjen Suyudi menegaskan bahwa perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin beragam karena menurut beliau, modus baru terus muncul seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Disampaikan juga bahwa salah satu yang menjadi fokus utama BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape ini teman Pro 2. Dan karena itu, Kepala BNN menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk tersebut, khususnya untuk generasi muda. Karena kenapa? Karena menurut Kepala BNN, edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama di kalangan generasi muda. Karena generasi muda ini dikhawatirkan sangat rawan terpengaruh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

Lagu yang legend banget teman berdua ada lagu yang dulu dibawakan oleh band Samson bersama Bumps dan juga teman-teman Samson ya. Kali ini dibawakan oleh band Geisha teman berdua dengan hits yang sama. Judulnya Kenangan Terindah. Lagu ini udah di request sama yang lagi nunggu Piala Dunia malam hari ini. Piala Dunia malam hari ini nanti jam 12 malam ya. Bentar aku update lagi malam hari ini pertandingannya siapa nih ya. Nanti malam infonya ada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan adalah ini dia ya. Antara Spanyol melawan Arab Saudi. Oh bukan jam 12 malam ya, tapi jam 11 malam teman perlu dua atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi antara Spanyol dan juga Arab Saudi di pertandingan grup H Piala Dunia 2026, di mana Radio Republik Indonesia tahun ini juga menjadi audio terrestrial official ya untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Jadi kamu bisa merasakan bagaimana sensasi teman berdua mendengarkan pertandingan Piala Dunia dari menit pertama hingga usai melalui siaran Radio Republik Indonesia. Dan kali ini menyapa juga untuk yang udah bergabung untuk lagunya Andin Selamat Jalan Kekasih. Halo buat Akmal yang kembali bergabung. Ada juga Mas Udin dan juga ada Mbak Ayu, lagunya Ariana Grande juga udah kita dengerin tadi ya. Dan untuk yang request lagunya Coldplay, Yellow, tadi udah. Tadi sekitar jam 9 kurang kita udah dengerin lagunya Coldplay yang judulnya Viva La Vida. Lanjut, kita ke kolaborasi antara RC Widianto bersama Tiara Andini, Cintanya Aku di Produ FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 那歌手
1: 拜呀、啊！啊，没了。
2: jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
1: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
2: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
1: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
1: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
2: Ya, oke deh, boleh. Sini.
1: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Luis Capaldi teman berdua Survive menemani kamu teman berdua malam ini di tanggal 21 Juni 2026. Semoga masih survive di sana dan juga aman teman berdua ya. Dan ada lagi yang gabung nih di 0811-251-1025 untuk requestnya malam ini. Ada siapa kita lihat ya. Ada Lara Purnamasari. Halo selamat malam Mbak Lara Purnamasari yang bergabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Shakira, nanti kita coba ya. Apakah lagu yang bisa diplay atau nanti jam 11 nih kalau beat up ya. Terus juga selamat malam untuk Rian yang bergabung malam hari ini. Special buat Zahra yang ada di Pakem. Terus juga selamat malam juga Anda ada yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja melalui streaming. Ada Katri di Pelayan baru gabung, lagi ngumpulin nyawa dulu boleh ya. Ditunggu playlist lagunya malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodua FM.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Berdua FM.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

satu kolaborasi teman berdua Dewa 19 bersama Pamungkas. Cintakan membawamu kembali. Menemani kita malam ini teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Terima kasih untuk yang udah bergabung, Lara Purnamasari. Lagu yang Taylor Swift nanti kita mainin jam 11 ya. Nanti diingetin ya biar gak kelupaan. Dan juga makasih juga buat yang lain yang bergabung di WhatsApp yang sama. Indonesia Mancing, beatnya medium slow.

0: bocor, tapi bukan ember, bro.
1: Shhh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
0: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
2: Nungguin ya.
3: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan. Biar nggak bocor dan nyebar kemana-mana, say.
4: Produser.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Produa FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya teman Produa, satu hits tadi ada satu lagu dari Avikila ya. Selamanya ada menemani kita malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini di 0811 2511025, yang malam hari bergabung. Selamat malam Mas Abi. Weekend tuh kalau aku kayak smackdown sama kerjaan, waktu istirahat sedikit tapi harus tetap dimaksimalkan biar stamina tetap fit. Request lagunya Jin BTS tadi udah ya. Terus juga ada Like Chances tadi udah, sudah One Direction-nya. Terus juga The Avril Lavigne, Wish You Were Here. Oh ini yang belum, nanti kita siapin ya. Selamat malam juga untuk Bayu di Godean. Halo Mas Bayu. Oh ada kata-kata hari ini dari Mas Bayu. Bersyukur bukan berarti berhenti berjuang, melainkan mengakui bahwa setiap tetes keringat yang jatuh di pagi hingga larut malam adalah bentuk dari ikhtiar yang diberkahi. Mungkin hari ini adalah lelah yang mendera, tapi dengan adanya tantangan di jalan yang harus dihadapi atau tekanan dalam mengelola usaha yang tak selalu mudah, namun setiap peringatan justru itu akan menjadi batu pijakan yang akan membuat kita semakin tangguh. Wih, mantap ya. Channel 7-nya udah, Noah-nya juga udah tadi ya. Coba aku mainkan Animal Loving yang Lost Stars. Boleh, gak apa-apa ya. Aku akan mainkan untuk kamu Bayu di malam hari ini di 0811-251-1025 yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Untuk satu hits miliknya Adam Lavin yang Lost Stars. Selanjutnya kita dengerin bareng.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sudah hampir jam 11, teman Prodo, aku harus pamitan. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini ya, di hari Minggu 21 Juni 2026. Setelah ini ada Jazz Music yang lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Matur nuwun buat kamu yang udah bantuin aku nyusun playlist malam hari ini. Sekali lagi, matur nuwun.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.
0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까 수년간 우리가 만든 영혼

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
2: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
1: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
2: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
1: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
1: Iya dong, kita kasih kesempatan.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahuds, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
6: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
4: Kita membuatnya bukan untuk disembah, jadi ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya, mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur. Ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
7: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
8: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
9: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
6: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
9: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
6: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
4: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
6: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
4: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
0: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
6: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: waktunya Info Pro 2 Senin 22 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Sekolah Rakyat di wilayah Lendah Kulon Progo siap mendukung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027. Hal ini menjadi angin segar bagi pendidikan di Yogyakarta, sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang representatif. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Sastriawan, menjelaskan keberhasilan pembangunan ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras seluruh pihak terkait yang terlibat. Mulai dari tim penyedia jasa konstruksi, tim pengawas, hingga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Info Pro 2. Stasiun Klimatologi Yogyakarta memprediksi musim kemarau 2026 di DIY berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga akhir tahun dan berpotensi meningkat menjadi kategori kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta Reni Kranintias mengatakan sejumlah indikator atmosfer dan laut menunjukkan peluang berkurangnya curah hujan di wilayah DIY dalam beberapa bulan mendatang. Angin di wilayah selatan Ekuador Indonesia saat ini didominasi monsun Australia yang aktif. Sementara fenomena El Nino berada pada level moderat dan diprediksi bertahan hingga Desember 2026. Bahkan peluang peningkatan menjadi El Nino kuat mencapai sekitar 86%. Info Pro 2. Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diumumkan otoritas Selat Teluk Persia Iran sebagai upaya mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintas Selat Hormuz tetap diwajibkan mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

hari Senin ini rasanya sedikit berbeda ya. Kayaknya mungkin jalanan lebih lengang, beberapa orang lebih santai menikmati hari Senin karena hari itu kayaknya semua anak sekolah, kuliah tuh lagi pada libur gak sih? Jadi kayaknya pagi ini agak sedikit lengang teman Pro 2, khususnya di jalan Gejayan ya, depan Studio Pro 2 Jogja. Atau mungkin karena masih jam 6:30 kali ya, jadi belum terlalu ramai banget. Nanti kalau misalnya udah jam 7, nah mungkin tuh mulai ramai lagi ya kan. Jadi buat kamu yang hari Senin ini harus sampai di tujuan sepagi mungkin, silakan mempersiapkan diri teman Pro 2 ya, sambil menikmati jalanan yang mungkin masih sedikit agak lengang, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja. Dan kamu boleh kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini untuk menemani kamu yang lagi bersiap-siap ataupun yang lagi dalam perjalanan, yang lagi di jalan tuh sambil mikirin nanti mau sarapan apa ya. Ada yang kayak gitu enggak? Atau malah kayak jam segini udah memikirkan nanti siang enaknya makan apa ya? Gak apa-apa banget teman Pro 2 ya, kalau itu bisa bikin kamu happy di hari Senin, lakukanlah, oke? Okay? Jadi langsung aja teman Pro 2, kamu pengen dengerin lagu apa pagi hari ini? Silahkan kasih tahu ke Vina lagunya, mau mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau request, habis ini aku bakalan update informasi di Super Spot Review. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah laga Belgia versus Iran tuntas dengan hasil imbang. Iran dan Belgia harus puas berbagi satu poin setelah seri tanpa gol selama 90 menit. Ini menjadi hasil imbang ketiga di fase grup Piala Dunia 2026 setelah Spanyol versus Cape Verde dan Ecuador versi Curacao. Dengan satu poin bagi kedua kesebelasan, kini Iran memimpin klasemen grup G. Poin Iran sama seperti Belgia, tetapi Iran punya produktivitas yang lebih baik lantaran sudah mencetak 2 gol saat melawan Selandia Baru. Hasil menawan diukir Hakim Danish dan Veda Ega Pratama pada gelaran Moto3 Ceko 2026 Minggu 21 Juni 2026. Dua pembalap dari kawasan Asia Tenggara berhasil menyalip lawan-lawan mereka untuk finish di posisi yang sangat memuaskan. Veda Ega memulai start dari posisi ke-20 di Moto3 Ceko. Ini karena penalti turun 12 posisi start yang didapatnya akibat memacu motor terlalu lambat saat sesi kualifikasi. Namun start dari posisi ke-20 tidak lantas menyurutkan semangat pembalap berusia 17 tahun itu. Veda Ega justru tampil luar biasa dengan melewati pembalap-pembalap lain yang ada di depannya untuk finish di posisi ke-5. Lamine Yamal mencetak gol pertama dalam karirnya di Piala Dunia pada Laga Spanyol versus Arab Saudi di Atlanta Minggu 21 Juni. Lamine Yamal langsung melakukan sujud syukur. Setelah mengalami kebuntuan dan hanya bermain imbang lawan Cape Verde di laga pertama, Spanyol dituntut untuk bisa selekasnya mencetak gol di laga kedua lawan Arab Saudi. Spanyol tidak menyia-nyiakan peluang yang ada dan membuat lawan makin percaya diri saat pertahanan seperti hanya ketika Cape Verde menghadapi mereka. Misi tersebut berhasil dilakukan Lamine Yamal mencetak gol di menit ke-10.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Produa, ada yang lagi mati-matian bikin skripsi. Coba deh luangin waktu kamu buat baca buku skripsi tulisan cara perdana. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bercerita tentang tantangan dan pengalaman yang umumnya dialami seorang mahasiswa saat menyelesaikan skripsi. Mulai dari perjuangan melawan deadline, penelitian, mencari semangat di tengah-tengah kebosanan, dan pentingnya manajemen waktu dan keuletan. Buku skripsi juga menyoroti aspek non-akademis yang gak kalah relevan. Misalnya nih, peran teman dalam memberikan dukungan moral dan bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani tahapan penelitian. Semua keruwetan dalam proses menulis skripsi disampaikan penulis dengan gaya bahasa yang ringan dan humoris. Dengan menggunakan contoh kasus yang lucu namun mendalam, pembaca dibimbing untuk menjalani proses penulisan skripsi dengan lebih baik. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bukan cuma sekedar buku panduan akademis biasa, tapi juga karya yang menghibur dan memotivasi. Esensi utama buku ini ada pada penggambaran realitas kehidupan mahasiswa yang kadang penuh dengan dilema dan stres. Buku skripsi mencoba membuka mata pembaca kalau menyelesaikan skripsi bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan pengembangan diri. Buku ini memberikan inspirasi untuk pembacanya melihat sisi positif dari setiap perjalanan akademis, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Skripsi memotivasi pembacanya untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah di tengah lika-liku proses penulisan skripsi. Ada yang udah pernah baca buku ini? Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

untuk memproduksi salah satu lagu yang ada di album terbaru dari Dere. Dan lagu ini barusan di request sama Siska. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Dan tadi sebelum Dere ada Sal Priadi, Foto Kita Blur, lagu yang sudah di request sama Via di Klaten. Dan tadi juga sama pengen diputri lagu ya Hindia, udah aku puterin ya. Thank you sudah ikutan gabung pagi ini Via di Klaten. Anyway, itu Mabro 2. Minggu ini tuh banyak kabar-kabar yang cukup mengagetkan gitu ya, terutama mungkin buat kamu seorang influencer yang sekarang itu kamu bisa dibilang profesi kreator konten sekarang punya payung hukum sendiri teman Pro 2, dan yang mana kamu juga harus punya yang namanya lapangan usaha Indonesia teman Pro 2. Dan salah satu aturan terbaru yaitu adanya KBLI teman Pro 2, klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang sih sekarang para content creator harus ada yang namanya nomor induk berusaha teman Pro 2. Nah ini yang jadi concern juga gitu kan, banyak influencer yang bertanya-tanya, jadi ini konsepnya kayak gimana sih? Nah kalau di Sleman sendiri teman Pro 2, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lagi menyiapkan langkah untuk sosialisasi gitu ya, serta pendampingan penerbitan nomor induk berusaha buat pelaku ekonomi digital termasuk konten kreator yang sekarang tuh udah resmi masuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2025 atau KBLI. Jadi Kepala DPM PT SP Sleman Triana Wahyuningsih bilang kalau pemerintah itu sudah memperbarui klasifikasi usaha dengan memasukkan aktivitas ekonomi kreatif digital kayak misalnya konten kreator, influencer, streamer, sampai podcaster teman Pro 2. Tapi implementasi teknisnya ini tuh masih menunggu penyesuaian regulasi turunan terkait perizinan berusaha berbasis risiko teman Pro 2 ya. Nantinya DPM PTSP Sleman bakalan melakukan sosialisasi dan juga pendampingan kepada pelaku content creator biar mereka tuh bisa mengurus NIB lewat sistem online single submission teman Pro 2 ya. Dan kewajiban punya NIB ini gak hanya ditujukan buat pelaku usaha konvensional tapi juga mencakup aktivitas ekonomi